0: Hay protocolos y la de Pem, Ref, Pem, Pem, Pem, Pem, Pem, Pem, Pem, Pem. Escuchar las historias para comprenderlas.
1: Menos hype.